0: gutoro gashugeka
1: yegenaga ni uri ada imbere irego aku
0: gukena fm
1: kana otaitora
0: ruibotop

gorici othe rugongo na ngurumo cia Murang'a county turahurutanira riera ine kugerera 92.8 gukena fm gaka ni gaitu.